taman rawalo malang no wale turang singongo masune ko ko ni tamuni tisu na ne mami turang ne mami soro kwa saya tamani mami pakambulan dinan dondonga emeni.